Amain jam yang dulu. Bana nawa eh. Na timbamboa. Nambale. Nambale.